0: sa mi di mihutu ni pasu a meshi ase
1: na se minyawa na menyadi
0: aradi minyawa na menyadi nyina
1: pasu a meshi ase yo
0: kwa ni mani daso
1: kwa ni mani daso no aradi so mi mu
0: aradi so mi mu
1: nyawa na menyadi
0: nyina minyawa na menyadi nyina
1: yasi musika
0: yewudia yasi musika yewudia
1: yasi